He wa guma NCI FM radio network ape tamago ektan Stacy we pagu tamali toba ke tipiska gumi na gewa pak Tom sanitege kita ni go skok low 12 gewa pak kita ni go skon kita tikimi wan puna pita gisga ke high 19 the pole si enitege tani go skok tipiska low 12 gewa pak tawase skon high 22 kita ispanyo Churchill region itege kita ni kosko low 8 kewa pak tani koskon kita tiki miwan puna pita gisiga ge high 14 Island Lake region kita tini kosko low 13 kewa pak kita ki miwan high 16 Dolphin Parkland region tani kosko ge tipska low 11 kewa pak kita tiwasi skok high 25 Blood vein tege, tanigoskon ge tipiska, kita tiki miwan api tati piska ge low 11. Kewa pa kita tipuni ki miwan ke gise pa ge maka kita nigoskon high 18. Brandon Westman region, kita ki miwa ge tipiska low 12. Kewa pa kita nigoskon high 24. Kita tiwasi eskone sa puna pita gisiga ge. Aguta city of Winnipeg. Kita ni kosko ge tipiska kita tiki miwan ni sapu igat sa wis low 13. Kewa pa kita ni kosko kita ki miwan ni sapu go. Agone kita yao kape sa ge ni kosko. Kewa pa kai 21 kita ispanyo. Ewa go ni suma NCI FM radio network. Ape tamago ektan sita isiwe pa kutamani toba. Ke tipiska ga kumina kewa pa kta to tipaikan kawit tamak.